enda wana wazi kuti nyamfuna nyamtanda anyamshada lotali ai olava pati yawa kunukuti mina ngizitole lumbali.